Jaga kumbar laube. Mujur parasina, parasina jur marfal bara. Aksarim parasina, agjaga parasina, agner cingen parasina. Marfalo, bayo mancho.

0: mam. Wapa mare mam.
1: Iwe. Iko mai Mariama. Koli. Ah, kamu ada yang problem. Mariama ibu mami nyari bagin dekat wajib untuk nyari. Nyari untuk nyari.